penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao

pon of you bo. Fike bele kwa galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

siame, vo vo vo. No jack bagba, yo nya to da siwa, game man no asi o kaka. Ava no troko pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Parce que a me boubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwati doda yame. Beanya, nu kole da la huebu meo.